Penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penetrar, penet